104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu, memasuki pertengahan hari aja gitu ya. Tapi seperti biasa, ayo Bunda di pagi hari ini akan ditemani Umay di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Kira-kira kabarnya ya Bunda di pagi hari ini gimana? Dan perasaan ya Bunda di pagi hari ini gimana gitu ya, setelah menjalankan aktivitas di hari Rabu gitu ya. Apakah gembira gitu ya? Tapi semoga Umay doakan semuanya gembira gitu ya, semuanya senang gitu ya, tanpa sedih-sedih. Kalau misalkan ayah bunda lagi sedih gitu ya, gak apa-apa sedih, ayah bunda wajar orang itu sedih, tapi jangan berlarut-larut. Dan seperti biasa ayah bunda di pagi hari ini, Umay akan menemani ayah bunda dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Satu lagu untuk pembuka di Inspirasi Pagi hari ini, spesial untuk ayah bunda.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Jadi pagi hari ini Ayah Bunda kira-kira lagi ngapain nih? Kalau misalkan buat Ayah Bunda sekarang lagi persiapan untuk jalan ke kantor, hati-hati di jalan gitu ya Ayah Bunda. Dan kemungkinan juga jangan sampai lupa gitu ya, ada barang yang ketinggalan gitu ya di rumah. Sekarang bisa dicek dulu Ayah Bunda kira-kira apa ya yang barang yang belum masuk tas gitu ya, atau masuk koper. Oke, buat Ayah Bunda di pagi hari ini yang mungkin lagi beres-beres di rumah gitu ya, Umay ucapkan selamat semangat. Ayah Bunda akan ditemani Umay di pagi hari ini sampai jam 10 nanti gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang lagi di perjalanan ke kantor, atau mungkin yang lagi beres-beres di rumah, mau diputerin lagu apa Ayah Bunda? Boleh langsung ya gabungin di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

Ya udah ngerasa gak sih sekarang itu di Kota Malang udah banyak ya tinggal pilih, ada transportasi umum dan banyak banget pilihannya. Nah, Umay mau nanya nih Ayah Bunda di pagi hari ini, kira-kira Ayah Bunda kalau misalkan berangkat kerja atau mungkin berangkat beraktivitas di pagi hari ini gitu ya, Ayah Bunda ini lebih suka pakai transportasi apa? Transportasi pribadikah atau transportasi umum atau jalan kaki gitu ya, karena mungkin kerjanya tuh, tempat kerjanya tuh dekat. Ayah Bunda ini tim yang mana gitu ya? Kalau misalkan Umay sih tim yang transportasi pribadi, Ayah Bunda. Karena kenapa ya? Mungkin transportasi umum di tempat Umay itu agak susah gitu ya, Ayah Bunda. Jadi cepatnya tuh pakai transportasi pribadi. Tapi kalau misalkan Ayah Bunda, transportasi apa nih?

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
6: Wali 13.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

mau memasuki jam kedua ini Ayah Bunda di Inspirasi Pagi hari ini. Dan mungkin buat Ayah Bunda yang di jam-jam segini sudah mulai ada di kantor gitu ya Ayah Bunda. Kira-kira Ayah Bunda kalau misalkan sebelum menjalani aktivitas Ayah Bunda di kantor, Ayah Bunda ini prepare apa dulu? Ngopi kah, ngeteh kah, atau gorengan dulu deh sambil ngopi, atau seperti apa Ayah Bunda? Kalau misalkan Umay sih air putih dulu ya Ayah Bunda, karena kalau misalkan makanan berat itu kayaknya kalau misalkan di pagi hari itu gak enak gak sih Ayah Bunda, jadi kayaknya ringan-ringan aja itu air putih. Karena kalau misalkan kopi males bikin ya, kalau misalkan Umay, kalau teh juga males bikin, jadi ada yang adanya air putih ya udah air putih. Tapi kalau misalkan Ayah Bunda sebelum melakukan aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini, Ayah Bunda lebih suka apa nih?

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi
3: ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Oke, terima kasih ya buat Bunda Linda untuk requestan lagu di pagi hari ini. Semoga buat Ayah Bunda ini dengan lagu yang Umay putarkan barusan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada di hari Rabu ini. Kira-kira kalau misalkan Ayah Bunda di pagi hari ini mau diputerin lagu apa, boleh banget ya. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611045 atau bisa melalui Instagram di Radio Mas FM Malang Ayah Bunda. Nggak cuma itu Ayah Bunda ya, Ayah Bunda kalau misalkan mau dengerin Radio Mas FM itu nggak cuma di radio konvensional aja Ayah Bunda, tapi juga bisa di streaming Radio Mas FM di masfm.id atau juga bisa melalui aplikasi on ears.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya. Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sudah ada yang gabungan. Ini Ayah Bunda di Inspirasi Pagi di WhatsApp Radio Mas FM gitu ya. Ada Pak Ali. Halo Pak, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya Pak Ali ya. Dan kalau misalkan Pak Ali ini di pagi hari ini, Umay tadi nanya ya, transportasi yang biasanya Ayah Bunda gunakan setiap di pagi hari itu mau beraktivitas apa? Kalau misalkan dari versi Pak Ali ini pribadi Kak Umay ya, karena kalau misalkan umum saya suka gak sabaran, karena kalau misalkan umum kan harus menunggu ya. Jadi kalau misalkan pribadi tuh kayak langsung wes gitu. Iya sih Pak Ali, sama ya. Kayaknya Umay juga seperti itu. Kalaupun kalau misalkan lagi di rumah Umay di pusat kota gitu ya, kayaknya Umay lebih prefer pakai kendaraan pribadi gitu ya. Mungkin ada beberapa yang pakai kendaraan umum kalau misalkan lagi rame-rame gitu ya, rame-rame dan gak hektik gitu ya. Biasanya kalau misalkan di pagi hari itu kan jalanan itu kan juga penuh gitu ya. Jadi kalau misalkan gak cepet-cepetan gitu ya, waduh bakal terlambat. Oke, terima kasih Pak Ali untuk gabungannya. Sehat selalu ya. Kalau misalkan Ayah Bunda, apa nih transportasi yang Ayah Bunda gunakan ketika saat pagi hari?

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk...
1: Kamu udah daftar kuliah belum?
2: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya gak bikin pusing.
1: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
2: Emang kenapa nih?
1: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
2: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
1: Tentu ada. Mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja.

0: aja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-0149. Membanggakan.
2: Radio Mas FM.
3: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
4: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran.

Tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.

Agustus ini vibes-nya sangat ulang tahun sekali gitu ya Ayah Bunda, apalagi yang ulang tahun ini gak cuma Republik Indonesia Ayah Bunda, tapi juga Radio Mas FM ke-32 tahun. Waduh, ulang tahun yang sangat matang ya, umur yang sangat matang Ayah Bunda ya. Nah kalau misalkan Ayah Bunda di Agustus ini untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, Ayah Bunda ini mempersiapkan apa Ayah Bunda? Lomba kah atau mungkin sonhorek kah gitu ya, atau mungkin bersih desa gitu ya, bersih desa. Kalau misalkan di rumah Umay itu biasanya itu kayak giring tumpeng gitu ya Ayah Bunda, tapi konsepnya tuh kayak karnaval tapi semi kecil gitu ya Ayah Bunda. Kalau misalkan di Ayah Bunda untuk memperingati hari lahirnya Indonesia gitu ya, biasanya Ayah Bunda ini ngapain Ayah Bunda di kampung Ayah Bunda?

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
3: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Tinggal menghitung hari lagi, Ayah Bunda Radio Mas FM akan ulang tahun yang ke-32. Tagline-nya adalah It's All For You, Ayah Bunda. Dan di spesial ulang tahun Radio Mas FM ke-32, Radio Mas FM akan bagi-bagi hadiah ke penonton, ke pendengar Radio Mas FM yang selalu setia mendengarkan Radio Mas FM gitu ya. Caranya mudah banget, Ayah Bunda. Buat video ucapan paling kreatif untuk 32 tahun Radio Mas FM dan upload di Instagram atau TikTok, tag akun @radiomasfmmalang, Ayah Bunda, dan gunakan hashtag 32 tahun Mas FM It's All For You. Wajib follow sebelum ikutan giveaway ini ya, Ayah Bunda. Untuk periodenya di tanggal 1 sampai 8 Agustus dan ini beberapa hari lagi akan ditutup gitu ya, bagi-bagi hadiah di spesial ulang tahun Radio Mas FM ini. Dan akan dipilih 6 terbaik untuk mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya ini sangat menarik dan sangat meriah tentunya, Ayah Bunda ya, sesuai dengan ulang tahun Radio Mas FM yang ke-32 ini kan sangat meriah gitu ya, Ayah Bunda. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalkan Ayah Bunda ingin tahu informasinya, langsung saja cek Instagram Radio Mas FM di @radiomasfmmalang. Umay tunggu ya partisipasinya.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Di bulan Agustus ini, untuk memeriahkannya, Radio Mas FM mengadakan lomba Master of Ceremony Ayah Bunda dengan hashtag Agustusan di Mas FM gitu ya Ayah Bunda. HTM-nya murah banget, 25.000 aja. Di situ banyak banget benefitnya untuk pemenang juara 1-2-3 mendapatkan uang tunai dan e-sertifikat gitu ya. Dan timeline kegiatannya ini 1-16 Agustus pendaftaran dan pengumpulan video, dan terakhir pengumuman di tanggal 17 Agustus di bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia Ayah Bunda. Untuk syaratnya ini, lomba MC diselenggarakan secara online melalui pengiriman video Ayah Bunda. Lomba dikhususkan untuk siswa SMP sampai SMA se-Indonesia. Jadi buat Ayah Bunda, buat anak-anak nanti kalau misalkan tingkat SMP dan SMA, bisa mendaftarkan diri gitu ya untuk mengikuti lomba Master of Ceremony ini dari Sabang sampai Merauke kalau bisa ya, karena ini juga diselenggarakan secara online, jadi bisa fleksibel gitu ya. Peserta diperbolehkan MC formal atau informal, jadi boleh memilih Ayah Bunda. Dan video yang telah diselesaikan diunggah di Instagram dengan mention @radiomasfmmalang dengan hashtag Agustusan di Mas FM. Jadi langsung saja Ayah Bunda ya, daftarkan segera melalui Kak Daniel di 0812 5949 66650. Umay tunggu ya partisipasinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Master Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

dari semua gabungan yang Umay baca gitu ya di WhatsApp Radio Maso FM ataupun Instagram Radio Maso FM tentang kalau berangkat kerja pagi hari ini ayah bunda suka pakai transportasi apa gitu ya. Ternyata banyak gitu ya macemnya. Ada yang berangkatnya pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai Grab gitu ya, atau mungkin transportasi umum gitu ya ayah bunda, dan banyak banget. Kalau misalkan pakai transportasi pribadi itu kebanyakan gak sabaran gitu ya, pengennya cepet-cepet ngebut gitu ya. Tapi dimohon buat ayah bunda jangan ngebut-ngebut, apalagi kalau misalkan di pagi hari gitu ya. Sangat padat sekali ayah bunda kalau misalkan di pagi hari jalanannya gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda ngebut, takutnya terjadi apa-apa, karena tanggal apes itu gak ada di kalender ayah bunda ya. Dan buat ayah bunda yang mungkin merasa kalau misalkan angkutan umum ini menjadi alternatif sebagai berangkat kerja biar hemat atau seperti apa gitu ya, itu juga gak apa-apa sih ya bunda ya. Itu juga kembali ke diri masing-masing enaknya seperti apa. Atau mungkin ada transportasi umum yaitu bersama ayang. Nah itu termasuk transportasi apa tuh ayah bunda ya. Kalau misalkan sama ayang enak ya, tinggal duduk aja, terus dijemputnya di depan rumah, asal jangan di depan gang aja ayah bunda. Dan terima kasih sudah gabungan gitu ya di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM. Akan ditemani Umay sampai jam 10 nanti.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Hap, ia melemparkan terasi dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Oh, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

Satu lagu Ayah Bunda yang baru saja Umay putarkan ini menjadi lagu penutup di inspirasi pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat ya, dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada. Tetap jaga kesehatan Ayah Bunda, karena cuaca Malang ini yang gak menentu gitu ya Ayah Bunda. Dan kalau misalkan Ayah Bunda ini menjaga kesehatannya mungkin dengan makanan yang bergizi gitu ya, atau minum

vitamin gitu ya, atau minum kayak buah-buahan yang direndam gitu ya. Ayah bunda tahu seperti apa, atau mungkin ayah bunda ini suka makanan herbal, minuman herbal gitu ya, itu bisa. Dan itu bisa juga mencegah gitu ya, mencegah ayah bunda sakit. Jadi terima kasih ayah bunda sudah menemani Umay dari tadi, hari Kamis gitu ya. Umay pamit dan selalu di WhatsApp FM. Sampai jumpa.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik

yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibulannya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Warisan untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas
1: FM. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

Anda harus tahu. Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Arsitektur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Peri Wangga Prasetyo, Kasal Lantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pesan untuk ayah bunda.

Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Club ID.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
3: Mas, cerita tentang apa?
2: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
3: Emangnya ada timun warna emas?
2: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
3: Oke.
2: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
4: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
2: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
5: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
2: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
5: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
2: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
1: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
6: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Malang mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
2: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
3: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu bersatu kantong ini.
2: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
2: Melihat itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
4: Hei, jangan lari.
2: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
4: Apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
2: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Bunda harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga

0: Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa ayah bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go!

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke rumah. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur

lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali Kota Malang.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda, sekarang tanggal 5 Agustus 2026. Dan di hari ini ya, seperti biasanya Lia akan menemani Ayah Bunda di ruang nostalgia dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti. Jadi buat Ayah Bunda yang ingin request lagu Indonesia ya di sekitar tahun 90 sampai 2000-an, langsung aja WA ya Ayah Bunda ke 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radiomasfmmalang. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini yang lumayan panas ya Ayah Bunda, ini dia, ada Katon Bagaskara dengan Selembut Awan.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Lia di Ruang Nostalgia. Nah, baru aja kita mendengarkan lagu Anang featuring Krisdayanti ya, Ayah Bunda, dengan judul Timang Timang. Nah, dengerin lagu itu ya, Lia itu hari ini ingin mengajak Ayah Bunda tuh untuk bercerita tentang salah satu momen paling berharga dalam hidup, yaitu pengalaman pertama menjadi orang tua nih Ayah Bunda. Masih ingat gak sih Ayah Bunda gimana rasanya saat pertama kali itu menggendong si kecil? Mungkin ada yang menangis haru, ada yang bingung ya karena takut salah menggendong. Bahkan mungkin ada juga yang semalaman itu gak bisa tidur ya karena terus memastikan bayinya itu baik-baik saja. Nah, menjadi orang tua tuh memang tidak ada buku panduan yang pasti ya Ayah Bunda. Semuanya itu dipelajari sedikit demi sedikit sambil menikmati setiap prosesnya. Nah, kalau Ayah Bunda, seperti apa sih pengalaman pertama saat menjadi orang tua? Boleh banget ya cerita ke Lia melalui WA di 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio Mas FM Malang.

0: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya. Tapi kok kebesaran sih? Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di Ruang Nostalgia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau ngomongin pengalaman pertama waktu jadi orang tua ya, Ayah Bunda, dulu itu pasti banyak momen yang bikin panik gak sih? Mulai dari mengganti popok, menidurkan bayi, sampai saat si kecil itu pertama kali demam. Meskipun sempat bingung gitu ya, semuanya itu perlahan bisa dilewati. Nah, kalau Ayah Bunda dulu, hal apa sih yang paling bikin gugup saat pertama kali mengurus bayi? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

Anda harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas FM.
1: Need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We
1: everybody.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: malah dirasani ya teko iki lho.
1: Lho ngopo ya raine koyo kopet.
0: Hati ngene iki lho ceritane. Dari mensake aku
2: pesan dulu, untuk ayah bunda. Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
3: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh akar-akaran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 5 Agustus 2026. Berita pertama dikutip dari CNN Indonesia. Pendaftaran undangan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka resmi dibuka pada 5 hingga 7 Agustus 2026 mulai pukul 10 melalui portal resmi di pandang.istanapresiden.go.id. Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar secara daring dengan menyiapkan KTP atau kartu identitas anak serta swafoto sesuai ketentuan. Peserta minimal berusia 12 tahun dalam kondisi sehat dan setiap nomor induk kependudukan hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran. Kuota undangan terbatas dan akan ditutup setelah terpenuhi setiap harinya. Masyarakat diimbau segera melakukan pendaftaran agar berkesempatan mengikuti langsung upacara peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka. Berita kedua, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, prestasi atlet Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISSI Kota Malang pada kejuaraan nasional BMX 2026 membuka peluang tampil di ajang internasional. Sejumlah atlet yang berhasil meraih podium tertinggi berpotensi mewakili Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia Tenggara. Kesempatan tersebut diperoleh karena hasil kejurnas turut mendongkrak peringkat internasional pada atlet yang menjadi salah satu syarat utama untuk berlaga di kompetisi internasional. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet BMX Kota Malang untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun dunia. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
4: Wali Kota Malang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Balik lagi bareng Lia ya Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau ngomongin tentang momen pertama kali saat menjadi orang tua ya Ayah Bunda, Lia tuh jadi penasaran nih, siapa sih yang paling semangat menggendong bayi waktu pertama kali lahir? Apakah ayah, apakah bunda gitu ya? Atau justru kakek dan neneknya ya yang sangat gak sabar ingin menggendong cucunya? Momen seperti itu tuh pasti masih membekas sampai sekarang ya Ayah Bunda. Siapa sih dari Ayah Bunda yang malah yang paling semangat gitu ya untuk menggendong bayinya? Dari Ayah, dari Bunda, atau justru dari kakek neneknya?

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, kalau ngomongin tentang momen pertama menjadi orang tua ya, Ayah Bunda, ini sudah ada pesan masuk melalui WA. Ada dari Bunda Diah di Lowok Waru. Hai Bunda Diah, kata Bunda Diah, Mbak Lia, waktu anak pertama lahir ya, saya itu semalaman gak tidur, sedikit-sedikit cek ya, masih tidur nyenyak atau tidak, rasanya itu campur aduk antara bahagia dan khawatir. Wah, Bunda Dia, sepertinya banyak ya ayah bunda yang juga pernah merasakan hal yang sama ya seperti Bunda Dia. Rasa sayang yang begitu besar ya seringkali membuat kita itu ingin terus memastikan si kecil baik-baik saja. Oke, terima kasih ya Bunda Dia sudah berbagi ceritanya. Dan Bunda Dia request lagu Krisdayanti Mencintaimu dong Mbak Lia. Oke siap, langsung aja ya. Lia puterin Krisdayanti dengan Mencintaimu.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic update hari ini Ayah Bunda di 5 Agustus 2026. Kita mulai dari titik pertama di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di pertigaan Masjid Sabilillah ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang dan secara bergantian. Kemudian kita beralih ke titik kedua ya Ayah Bunda, tepatnya di Jalan Jupri di perempatan Mergani Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar dan sedikit padat ya Ayah Bunda, untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan bergantian. Kemudian kita beralih ke titik terakhir nih.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

Bunda harus tahu. Bisa pensiun dini dan menikmati kehidupan di masa tua sudah pasti jadi keinginan semua orang. Memiliki masa tua yang damai dan sejahtera, tidak lagi berurusan dengan dunia pekerjaan serta biaya kehidupan sudah harus ayah bunda pikirkan dari sekarang. Tentunya, ayah bunda perlu mempersiapkan dana guna menunjang kesejahteraan hidup di masa tua nanti. Untuk mempersiapkannya, alangkah lebih baik jika ayah bunda sudah mulai menyusun rencana keuangan dengan jelas. Setelah semua rencana itu jelas dan matang, barulah ayah bunda mulai menyisihkan 10-15% penghasilan bulanan untuk dana pensiun. Dana pensiun yang ayah bunda sisihkan bisa dimasukkan ke dalam tabungan atau alangkah lebih baiknya kalau diinvestasikan. Selain itu, mulailah membangun aset-aset produktif yang bisa mendatangkan pendapatan pasif seperti penyewaan properti. Apabila ayah bunda punya aset sewa properti, ayah bunda bisa menyewakan aset tersebut dan mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa harus bekerja lagi. Jangan lupa, untuk amankan kebutuhan asuransi keluarga sejak dini, baik asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Karena semakin kita tua, premi asuransi tentu semakin mahal. Maka dari itu, di saat kondisi masih muda dan sehat, ayah bunda bisa lebih leluasa memilih asuransi yang tepat untuk kondisi keuangan saat ini.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kalau ngomongin tentang momen menjadi orang tua ya ayah bunda, dan kalau dipikir-pikir menjadi orang tua itu penuh kejutan. Setiap hari itu pasti ada pengalaman baru, kadang membuat tertawa, kadang membuat khawatir gitu ya. Tapi semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang indah dalam membesarkan buah hati ya ayah bunda. Menjadi orang tua juga mengajarkan banyak belajar sabar, belajar mengatur waktu, belajar menempatkan kebutuhan anak di atas kepentingan sendiri ya. Jadi kita itu egonya ditekan tuh ayah bunda demi anak. Jadi meskipun melelahkan, semuanya itu terasa sepadan ketika kita melihat senyum si kecil. Nah, kalau ayah bunda ada yang samaan gak sih?

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat, khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda, Mas FM nih tanggal 8 Agustus kan ulang tahun ya yang ke-32. Nah, dalam rangka ulang tahun ini ya, Mas FM bagi-bagi hadiah nih Ayah Bunda. Caranya mudah banget ya. Yang pertama, buat video ucapan paling kreatif ya untuk 32 tahun Mas FM Malang. Kemudian yang kedua, upload di Instagram atau di TikTok ya. Kemudian tag akun @radiomasfmmalang. Kemudian gunakan hashtag 32 tahun Mas FM It's All For You. Nah, untuk periode waktunya mulai tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus 2026. Dan akan ada hadiah menarik untuk 6 video terbaik nih Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda ya, langsung aja cus membuat videonya, jangan lupa tag di @radiomasfmmalang dan jangan lupa untuk follow akun IG dan TikTok di @radiomasfmmalang.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Wah, ayah bunda, sayang sekali ya Lia sudah harus pamit undur diri nih dari ruang dengar ayah bunda. Dan lagu Lingua dengan judul Bila Ku Ingat tadi adalah menjadi lagu terakhir ya yang Lia putar di ruang nostalgia hari ini. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi ceritanya ya tentang pengalaman pertama menjadi orang tua. Setiap perjalanan itu memang berbeda ya ayah bunda. Tetapi semuanya itu dipenuhi dengan cinta, harapan, dan perjuangan yang luar biasa banget ya ayah bunda. Semoga cerita-cerita hangat di sore hari ini itu menjadi pengingat ya bahwa setiap langkah kecil dalam membesarkan anak adalah kenangan berharga yang akan selalu dikenang oleh ayah bunda. Dan mohon maaf juga apabila ada pesan dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca ya dan Lia sapa di sore hari ini. Tetap stay tune di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan ayah bunda juga bisa streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Lia pamit undur diri, sehat selalu dan bahagia selalu ya ayah bunda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini dia ada G-Rox dengan Ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ebuna bersama Daniel di Radio Mas FM Malang, tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Tentunya kalau misalkan kita bahas ngopi gitu ya Ebuna, kita bahas ngopi bareng di sini, kita bahas santai-santai dengan lagu-lagu tahun 90 sampai 2026 yang ayah bunda bisa request di WhatsApp kita 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan tentunya ya bunda, kalau misalkan kita ini di hari Rabu ya, sudah di pertengahan hari di tanggal 5 Agustus 2026. Dan kira-kira hari ini ayah bunda lagi ngapain? Tapi tenang aja, kalau misalnya ayah bunda lagi sibuk, lagi di jalan, Radio Mas FM akan selalu menemani ayah bunda kapanpun dan juga dimanapun. Satu lagu untuk membuka hari kita di hari Rabu ini yang cerah banget. Semoga hati ayah bunda cerah juga. Dari Super Girls, Hip Hip Hurrah.

0: Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh. Mas, cerita tentang apa? Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah. Emangnya ada timun warna emas? Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
2: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
3: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
2: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
3: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

0: sahabat mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811-3404-848.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, boys berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Halo Ayah Bunda, masih ditemenin Daniel ya tentunya di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Kadang kalau misalkan kita lihat gitu ya kenangan foto-foto album masa lalu kita sama ayah atau bunda, kayak rasanya kapan ya kita bisa seromantis itu lagi? Kapan ya kita bisa balikan kayak dulu lagi? Bukan balikan hubungannya ya ayah bunda, kan hubungan ayah bunda saat ini masih belum berakhir. Tapi kapan balikan menikmati momen masa bersama ketika berdua gitu. Dan hari ini spesial di hari Rabu 5 Agustus, Daniel ada pertanyaan nih untuk ayah bunda. Kapan terakhir kali ngedate berdua setelah menikah? Karena pastinya setelah menikah ini kan sibuk banget ya, ada anak, kemudian juga belum lagi ada kerjaan yang pastinya membludak banget ya ayah bunda ya. Dan kira-kira kapan nih ayah bunda mungkin lagi kasmaran dan kayak aku pengen nih ngedate gitu saya sama Pak Su mungkin sama mungkin istrinya gitu ya. Karena pastinya ketika kita sudah nikah itu kadang banyak banget kegiatan-kegiatan yang harus kita bagi bersama-sama. Kadang sampai enggak sempet enggak sih ayah bunda untuk pacaran gitu ya. Karena pastinya ketika kita pengen pacaran itu artinya tanda-tanda lagi hati kita atau mungkin jiwa kita itu lagi kasmaran. Kayak lagunya Jazz ya, mau Daniel akan putarkan Kasmaran.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
2: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
2: Radio.

Ayah Bunda masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan kalau misalkan kita bahas gitu ya Ayah Bunda ya, dan juga bicara mengenai ngedate. Nah, ngedate ini sebenarnya apa sih Kak Daniel? Ngedate ini ketika kita mungkin jalan-jalan gitu ya Ayah Bunda ya, menikmati waktu bersama suami istri, saling menyayangi. Ngedate-nya mungkin di taman bisa, kemudian keluar kota bisa, ke hutan mungkin, ke alam-alam gitu ya Ayah Bunda ya. Kemanapun juga bisa loh ya Bunda, ataupun sebatas ngedate di rumah untuk meningkatkan kualitas hidup ya, untuk meningkatkan juga rasa cinta dan juga sayang juga bisa loh ya Bunda. Dan kalau misalkan Daniel ngebahas soal ngedate gitu ya, kira-kira kapan terakhir kali Ayah Bunda pergi untuk ngedate bersama sama paksu gitu ya, atau mungkin sama istri yang mungkin Ayah Bunda miliki. Nah, boleh dong di-sharingkan ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Jangan kemana-mana karena Mas FM ini setia, gak kayak orang yang selalu ada tapi ninggalin juga. Oke, satu lagu dari Jirox feat. Prisa, kau curi lagi.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, di jalan, di rumah, ataupun yang masih di kantor, tetap semangat melakukan aktivitasnya. Dan jangan capek-capek ya, karena Daniel masih menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti, spesial di program Coffee Time. Dan kalau misalkan kita bicara soal ngedate gitu ya bunda ya, Daniel tuh kangen banget ngedate sama Bubup. Ngedate sama Bubup ya, panggilan kesayangannya apa nih ayah bunda? Apakah Bubup ataukah sayang gitu ya, atau siapa nih? Kalau misalkan Daniel manggilnya Bubup gitu. Nah, Daniel ini paling kangen kalau misalkan ngedate-nya itu di taman, di kebun binatang. Kenapa gitu ya? Karena lucu gak sih ayah bunda ya, kita itu jalan-jalan ngasih makan hewan gitu ya, kita melakukan hal-hal yang romantis gitu, kita bagi-bagi makanan ke hewan-hewan, kayak bagi-bagi sedekah sama sembako ya, ya bunda ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut jalan-jalan ke theme parknya ya bunda, yang pastinya kita bisa asik-asikan ya. Kalau takut di rumah hantu, pelukannya bareng ayah bunda. Dan kira-kira kalau misalnya ayah bunda nih ya, waktu zaman dulu atau mungkin waktu sekarang, terakhir kali, kira-kira ayah bunda ini ngedate-nya di mana dan kemana? Boleh langsung aja di spill ke 0811 3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Siap? 1, 2, 3,

0: kamu udah daftar kuliah belum?
1: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
0: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
1: Emang kenapa nih?
0: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari 2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
1: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
0: Tentu ada. Mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
1: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
0: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
1: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
0: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
1: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
0: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
2: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Hai Bunda, satu lagu dari Lana Del Rey yang tadi sudah diputarkan, Summer Time Sadness gitu ya. Semoga ya Bunda yang request lagu ini gak lagi sedih-sedih yang hatinya mungkin lagi sedih, semoga dikuatkan gitu ya ya Bunda ya. Dan tentunya Daniel masih menemani ya Bunda sampai jam 7 malam nanti. Karena juga pastinya kalau misalkan kita berbicara nih ya soal jalan-jalan sama pasangan gitu ya, pastinya juga kita bakalan ngerasa lebih romantis, ngerasa lebih klop lagi, dan pastinya juga lebih akrab lagi ke depannya bareng siapapun juga. Nah, Bunda langsung aja juga kalau misalkan pengen kirim gabungan lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mahasiswa Malang. Barangkali ini ya Bunda yang mungkin juga kenangannya, kemudian juga ngedate-nya di Jogja gitu. Dan memutarkan satu lagu dari Club Project Yogyakarta.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: ayah bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
3: Bullying terjelas.

Halo ya bunda, selamat malam ya. Sudah mendekati pukul, sudah lewat pukul 6 malam ayah bunda. Dan gimana nih ayah bunda, ada loh ide-ide date yang simple yang pastinya juga ngedate ini gak harus keluar banyak uang ayah bunda. Memang kadang ya buat kita kalau mendang-mending gitu ya, kayak cimehong. Pastinya untuk budget juga harus disesuaikan. Nah, ngedate itu bisa salah satunya di rumah loh ayah bunda. Kita nyore bareng di meja makan ya sampai malam gini, aduh. Ditambah angin sepoi-sepoi di malam hari ini kayaknya menjadikan suasana semakin hangat ayah bunda. Dan tentunya kalau misalkan kita ngebahas gitu ya soal ngedate gitu, di Agustus ini kayaknya banyak rekomendasi tempat-tempat date di Kota Malang ayah bunda. Karena pastinya kalau misalkan kemarin ya ayah bunda di hari Senin itu, bukan di hari Senin ayah bunda, tapi di hari Minggu di tanggal 2 Agustus kemarin. Nah, itu juga sudah sempat ada karnaval di Batu. Karnavalnya ayah bunda juga bisa kunjungi loh, dan juga dibuka secara umum. Dan nantinya juga kedepan-kedepannya di Agustus ini, pastinya di tiap bulannya, di tiap weekendnya ini banyak banget gitu ya jadwal-jadwal karnaval yang ayah bunda bisa kunjungi spesial di kemerdekaan negara Indonesia. Dan semoga cinta ayah bunda selalu abadi, seperti lagu dari Perunggu, ini abadi.

Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel ya, tentunya di program Coffee Time sampai jam 7 malam nanti. Setelah lagu dari The 1975 dari About You yang sudah Daniel putar di hari ini ya Ayah Bunda. Dan kalau misalkan kita bahas ngedate gitu ya, pastinya kita teringat akan seseorang ya, yang pastinya juga suami kita atau mungkin istri kita yang pernah kita temui Ayah Bunda. Gak mungkin kita ingetnya sama orang lain ya, ngedate-nya siapa ingetnya sama orang lain gitu, gak mungkin ya. Dan ngedate ini juga selain dapat membangun rumah tangga yang jauh lebih harmonis lagi, selain itu juga Ayah Bunda akan bisa semakin dekat dengan pasangan yang mungkin Ayah Bunda miliki. Jadi kira-kira kapan nih Ayah Bunda diatakan ngedate-nya? Atau ngedate-nya sama Daniel aja? Jadi kalau misalkan ngedate, yang paling penting itu adalah foto gak sih? Jadi jangan sampai kalau misalkan waktu ngedate itu Ayah Bunda lupa gak ngefoto gitu. Karena memang foto ini adalah bagian yang keren banget dan yang wajib banget kalau misalkan kita ngedate bareng sama keluarga gitu. Dan udah tahu ya Ayah Bunda Daniel bakal muterin lagu dari siapa? Ayo langsung aja Daniel akan muterin lagu berikut ini.
1: Hi, no cook, bye. Bye, bye.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: dari Wings Food.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Hey bro, lagu Rix It All dari Bruno Mars. Nah, ini juga menceritakan kalau misalnya seseorang itu akan mempertaruhkan segalanya gitu ya, mengambil resiko untuk pasangannya. Asik. Dan mungkin ayah bunda ada yang relate ya sama lagu itu gitu ya. Dan Daniel juga pamit dulu. Itu sekaligus lagi penutup gitu ya ayah bunda di sore hari ini sampai malam. Yang menemani ayah bunda tentunya di program Coffee Time. Dan mungkin buat ayah bunda yang lagi jatuh cinta gitu ya, biar semakin jatuh sama biar semakin jatuh cinta sama Mas FM ya. Daniel akan memutarkan satu lagu dari Dewa 19 untuk menutup perjumpaan kita di Coffee Time. Jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM, satu lagu dari Dewa, Risalah Hati.

0: Ayah Bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, Dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina. Satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan. Makanan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok,
2: ya stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan.
1: Apalagi seblak ya, Dok.
2: Makanan zaman now ya. Makanan zaman now itu. Tuh, pembalut juga penting diperhatiin ya. Sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3 sampai 4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya. Jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri.
0: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: Mas FM.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu Dimas FM.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Rosso.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ketika anak melakukan sebuah kesalahan merupakan hal yang biasa terjadi ayah bunda. Dan kita sebagai orang tua harus sering memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Semakin sering anak melakukan kesalahan, maka semakin banyak anak menemukan hal-hal yang baru tentang dunia. Nah, maka dari itu, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung marahi mereka ya, ayah bunda. Hadapi dengan sabar dan juga beritahu anak secara perlahan.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
4: Hah? Cerita tentang apa?
3: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
4: Emangnya ada timun warna emas?
3: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
4: Oke.
3: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
5: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
3: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
6: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
5: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
3: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
6: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
3: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM.
7: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Peri Wangga Prasetyo, Kasal Lantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Tak lama kemudian, ajaib. Sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Ronyo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
3: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
2: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Ronyo perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
3: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah sapu bersama kantong ini.
2: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei, Mbok Ronyo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
2: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
4: Hei, jangan lari.
2: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Hap. Ia melemparkan terasi dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
4: Bu, apa ini? Tolong aku. Tolong. Tidak.
2: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rado. Selesai.
1: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Pesan untuk Ayah Bunda.
6: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.
1: Radio Mas FM.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah mataharimu. Akulah cintamu.

0: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
3: murid terkelas.
1: Hanya di Mas FM, ayah bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya, dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Arsitektur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Mas FM.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
5: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya

0: kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
1: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM.

0: Sobat Terus Berjaya semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Join us for your endless happiness with Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5 selalu di Mas FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: Ayo bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: 2 sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada 2 macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
3: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali 11.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza. Yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya. Say yo, shock.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.
1: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa?
3: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
3: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Ya bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.

0: 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan, sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: someone who lets you break them twice.
1: 104,5 Mamas FM di On Ears.

0: Anda jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Petunjuk agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di radio kesayangan ini, yang mana di kesempatan ini kita membahas tentang akidah, yaitu sub dari tema akidah kita pada kesempatan ini adalah malaikat. Mereka berbaris ataupun bersof-sof, para malaikat ruku dan para malaikat pun sujud. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di antara ibadah para malaikat yang dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran bahwa para malaikat Allah Azza wa Jal memiliki ibadah yang menyerupai sebagian rukun sholat yang disyariatkan kepada kaum muslimin. Hanya saja, apakah mereka melakukannya sebagaimana kita melakukannya, atau para malaikat melakukannya menurut cara mereka secara khusus sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, tentunya untuk membahas rincian ini kita harus menggalinya dari nas-nas syar'i. Allah berfirman di dalam Quran surah Saf, surah As-Saf ayat yang ke-164 sampai 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa inna lahnu saffun. Artinya, tiada seorang pun di antara kami, yaitu para malaikat, melainkan memiliki kedudukan tertentu di sisi Allah. Dan sesungguhnya kami, yaitu para malaikat, benar-benar bersof-sof dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diberikan keutamaan atas manusia dengan tiga hal. Saf-saf kami dijadikan seperti saf-saf para malaikat. Lihat, para malaikat pun bersaf-saf. Kemudian bumi dijadikan kepada kami sebagai masjid dan tempat yang suci. Serta dijadikan debu bagi kami alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Nah, hadis riwayat Muslim ini menerangkan kepada kita betapa para malaikat dijadikan saf-saf, ya, sebagaimana manusia pun bersaf-saf ketika sholat. Dan di dalam riwayat Muslim yang lain dari jalur Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dalam hadis yang cukup panjang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak bersaf atau berbaris sebagaimana para malaikat bersof di sisi Rabb-nya? Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersof di sisi Rabb-nya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka menyempurnakan sof pertama dan merapatkan barisan mereka. Di dalam syarah, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis tersebut terdapat perintah untuk bersikap tenang, khusyuk dalam sholat serta memfokuskan hati. Para malaikat itu melakukan sholat dan merapikan shaf seperti sifat yang telah disebutkan. Nah, kemudian pendengar yang dirahmati Allah, kemudian sifat malaikat yang berikutnya yaitu mereka juga melakukan rukuk dan sujud. Dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-49. Allah berfirman yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat. Sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Sangat jelas sekali. Dan kepada Allah sajalah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi dan juga para malaikat. Ya, ini menerangkan malaikat pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-206, Allah berfirman, "Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun." Para malaikat sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa menyembah Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat-ayat yang semakna tentunya sangatlah banyak di dalam Al-Qur'an. Dan sujudnya para malaikat kepada Allah Azza wa Jal merupakan bentuk ibadah dan cerminan rasa takut serta ketaatan para malaikat kepada Allah. Berbeda dengan sujud yang mereka lakukan kepada Nabi Adam alaihis salam. Sujud ketika para malaikat kepada Nabi Adam alaihis salam ini adalah sujud penghormatan dan merupakan perintah dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34, artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Ia enggan, ia takabur, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dari ayat 34 surah Al-Baqarah ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sebagian ulama berpendapat bahwa sujud ini adalah sebagai bentuk penghormatan, ucapan selamat dan pemuliaan mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-100, "Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yai min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo." Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Syuf, lihat bagaimana bentuk penghormatan Nabi Yusuf alaihi salam kepada kedua orang tuanya. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf dan berkata, "Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya sebagai sesuatu yang nyata." Nah, sujud kepada ini disyariatkan dari umat-umat terdahulu. Tetapi syariat ini telah dihapus dalam agama kita. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ketika datang ke negeri Syam, aku melihat mereka ahlu kitab sujud kepada rahib-rahib dan ulama-ulama mereka. Maka dari itu engkau hai Rasulullah lebih berhak untuk disujudi." Maka Rasulullah mengatakan, "Tidak. Seandainya aku boleh menyuruh manusia sujud kepada sesama manusia, niscaya akan kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya disebabkan besarnya hak suami atas istri." Demikian pula pendengar yang dirahmati Allah, telah banyak disebutkan pula sifat para malaikat dalam hadis Rasulullah di mana para malaikat itu pun melakukan sujud dan ruku. Contoh hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Langit bergemuruh dan memang pantas kalau dia bergemuruh. Sungguh tidak ada tempat padanya selebar 4 jari pun, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Dalam hadis yang lain dari A'la bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar apa yang kudengar?" Mereka menjawab, "Apa yang engkau dengar wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Langit bergemuruh dan memang pantas kalau langit itu bergemuruh. Sungguh tidak ada tempat selebar telapak kaki pun, melainkan di atasnya ada malaikat yang berdiri, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berkata, 'Kami benar-benar bersaf-saf dan sesungguhnya kami bertasbih.'" Subhanallah. Tidak ada ya melainkan selebar telapak kaki, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri, malaikat yang ruku, dan malaikat yang sujud. Subhanallah. Ini bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugilah kita. Akan sangat menyesallah kita ketika kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah yang besar, yang gagah perkasa saja, terus menerus mengagungkan Allah. Bagaimana dengan kita yang kecil? Bagaimana kita yang lemah? Bagaimana kita yang tidak ada apa-apanya ini? Tentu kita harus lebih besar bentuk pengagungan kita kepada Allah. Dalam sujud kita, dalam setiap zikir kita, dalam setiap doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada. Nas-nas yang sudah disebutkan ataupun yang semakna dengannya menunjukkan bahwa malaikat melakukan sujud, melakukan ruku, berdiri beribadah kepada Allah. Apakah ruku, sujud, dan berdiri ini dilakukan secara berurutan seperti urutan kita dalam sholat atau tidak? Tentu jawabannya, wallahu alam. Wallahu alam. Kita hanya mengetahui dan menjelaskan sebagaimana yang ada di nas. Ketika nas ataupun dalil menjelaskan secara global, kita pun menjelaskan secara global. Haram hukumnya kita menjelaskan secara rinci di luar nas-nas syar'i. Tidak boleh. Ketika ada yang disebutkan secara rinci dalam nas, maka kita pun menjelaskan secara rinci itu pula. Dengan tidak ada penambahan-penambahan. Tidak ada pengurangan-pengurangan, menjelaskan sesuai dan selaras dengan apa yang ada di dalam nas. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, kita berkeyakinan bahwa para malaikat berdiri kepada Allah dengan bersof-sof. Para malaikat juga ruku dan sujud kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengetahui secara rinci dan mendalam bagaimana mereka melakukannya, dan hal ini kita serahkan hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar pembahasan tentang sifat malaikat, yaitu berdiri, ruku, dan sujud ini. Semoga ini menambah keyakinan kita, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

bikin ayah bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin ayah bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Hai hey Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: One day I saw this girl.

0: Bunda harus tahu.
1: Bawang goreng biasa digunakan sebagai pelengkap makanan yang bisa membuat makanan jadi lebih nikmat. Untuk membuat bawang goreng yang renyah tidak mudah lembek, ayah bunda harus memilih bawang merah segar yang ukurannya sedang dan kadar airnya rendah nih. Iris bawang merah dengan slicer supaya ketebalannya pas. Agar rasanya lebih gurih, ayah bunda bisa merendam irisan bawang dengan garam selama 30 menit dan tiriskan di dalam wadah dalam 1 hingga 2 jam supaya nantinya tidak mudah gosong. Goreng bawang di atas minyak panas dengan api kecil dan aduk merata tetapi jangan terlalu sering. Angkat ketika bawang 3/4 matang, bawang akan terus melakukan proses pematangan hingga dingin. Kemudian, tiriskan bawang dan taruh di kertas minyak.

Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.